0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

74 Nabira Papua Tengah. Tuan Nama Pro 2 di studio pukul 10:57 waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit. Nanti untuk santai siang, oh bukan santai siang, Pro 2 Hitlist sesi kedua akan ditemani oleh rekan saya Suci Ramdhani. Selamat pagi menjelang siang, tetap semangat. Bye bye.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik.
0: Lingkungan.
1: Lalu lintas. Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
2: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: 90.1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang. Selamat hari Senin ya. Ketemu lagi bareng Suci teman Pro 2 di siaran hari ini. Edisi hari Senin 8 Juni 2026 kita ketemu lagi di hari Senin ya, hari yang paling sibuk. Tentunya Suci mau ucap selamat siang aja buat kalian, selamat beraktivitas ya, selamat berapa saja pokoknya di siang hari ini. Tentunya Suci masih temani kamu teman Pro 2 di santai siang sampai di jam 4 sore ya, nantinya juga dilanjut sama sore ceria dari jam 4 sampai jam 6 sore. Tujuannya juga temani kamu dengan lagu-lagu dan nantinya akan update beberapa informasi juga buat kalian semua. So, stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai Siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang di Produa FM.
5: Teman terbaik.

terbaru dari penyanyi Danila nih yang baru banget ya merilis album terbarunya yang bertajuk Chandra Mawa di tanggal 5 Juni kemarin, teman Pro 2. Dan rilisan ini menambah koleksi ya karya Danila yang sebelumnya sudah merilis album pop Sebai di tahun 2022. Dan secara konsep, teman Pro 2, album ini sendiri mengangkat perpaduan dua sisi dalam kehidupannya, yaitu gelap dan terang yang saling mengisi satu sama lain. Dan album terbarunya juga ini berisikan 8 track yang menceritakan kehidupan manusia yang mengingat kenangan, luka, dan rasa takut di masa lalu, hidup dan berdamai dengannya. Jadi karena memang mengangkat tema luka, terus juga kenangan dan rasa takut, jadinya lagu-lagu yang ada di album ini, teman Pro 2, lebih terkesan kalau kamu mendengar lagunya, teman Pro 2, lebih kelam, gelap, dan juga melankolis, teman Pro 2. Nah, meskipun baru dirilis di tahun 2026 ini, ternyata proses produksi album Chandra Mawa ini sudah dimulai, teman Pro 2, di tahun 2024 di Bantul, Yogyakarta. Hal ini, teman Pro 2, katanya dilakukan ya untuk menghemat biaya produksi. Sementara itu, produser album ini dilakukan oleh sahabat Danila, yaitu ada Lava Pratomo dan juga Ota Tarega ya, yang sudah lama memang menemani Danila berkarir di dunia industri musik, teman Pro 2. Selain itu, album ini juga menggandeng beberapa kolaborator ya untuk memberikan warna di sisi vokal, seperti ada Bilal Indrajaya, terus juga ada Hara atau Rara Sekar, dan juga ada Sandra Yati.

dan Nilay ya, teman Flodo sebelumnya memang sudah membuka perjalanan album ini dengan merilis single Lembar Biru di bulan Januari 2026. Dan track ini tuh menjadi pintu pembuka ya sebelum masuk ke album Candramawa yang membicarakan tentang pengalaman manusia yang pahit tapi nyata. Album ini dirilis melalui labelnya sendiri yaitu Lagulen yang didirikan sejak 2017. Dan menariknya, album ini juga dirilis dalam format piringan hitam oleh label Big Romantic Record yang berada di

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Radio Republic of Indonesia.
7: Yeah, I can't do these long drives sitting.
8: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
9: Produ FM.
10: Produ FM,
11: teman terbaik kamu.
10: Produ FM.
9: Stay tuned on Produ FM.
11: Teman terbaik kamu.

2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau warga pesisir segera melakukan evakuasi. Bawang tersebut disampaikan menyusul gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Sulawesi. Gempa terjadi pada hari Senin, 8 Juni 2026, pukul 6.37 menit waktu Indonesia Barat. BMKG kemudian juga mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah Indonesia. Melansir informasi BMKG, gempa berpusat di laut sekitar 236 km barat Laut Tahuna. Gempa tersebut berada pada kedalaman 105 km dan berpotensi memicu tsunami. BMKG meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah sesuai tingkat peringatan yang telah ditetapkan. Langkah cepat dinilai penting untuk mengurangi resiko terhadap masyarakat pesisir. Dan untuk wilayah berstatus siaga, Teman Pro 2, masyarakat ini diminta segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Dan pemerintah daerah juga diminta mengarahkan proses evakuasi sesuai prosedur kebencanaan. Dan adapun imbauan BMKG ya kepada masyarakat, yaitu segera melakukan evakuasi dari wilayah pesisir berstatus siaga, menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai pada wilayah berstatus waspada, mengikuti arahan pemerintah daerah dan petugas di lapangan, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, dan memantau perkembangan informasi resmi dari BMKG. Nah, selain itu Teman Pro 2, masyarakat juga nih diminta ya untuk tidak kembali ke kawasan pantai untuk sementara waktu. Aktivitas ini dapat dilakukan setelah peringatan resmi dicabut oleh BMKG. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Informasi resmi perkembangan situasi akan terus diperbarui secara berskala. Dan hingga berita ini diturunkan ya Teman Pro 2, BMKG ini masih memantau ya perkembangan aktivitas tsunami di wilayah terdampak. Dan masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Santai Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai Siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Siang hari ini teman Pro 2 Suci mau update dulu informasi olahraga ya. Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiharto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan yang lebih besar di teman Pro 2. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Ia juga mengatakan kalau keputusan mengenai penyelenggara Indonesia Open 2027 sepenuhnya ini berada dalam kewenangan PBSI sebagai pemilik turnamen. Menurutnya, teman Pro 2, evaluasi terhadap penyelenggaraan tahun ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pelaksanaan berikutnya. Ia juga menjelaskan teman Pro 2, kalau format baru Super 1000 ini akan membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut menuntut kesiapan panitia untuk memenuhi berbagai standar tambahan yang ditetapkan oleh Federasi Bulu Tangkis Indonesia atau BWF. Dan ia juga menilai kalau perubahan format tersebut membutuhkan perencanaan yang lebih matang pada berbagai aspek penyelenggaraan turnamen. Siapapun yang ditunjuk nantinya harus mampu memenuhi tuntutan operasional yang semakin kompleks.

Kyoto akan berlangsung selama 11 hari dengan cakupan pertandingan yang lebih luas. Menurutnya Taman Pladua, seluruh pertandingan akan mendapatkan exposure siaran yang lebih besar dibandingkan dengan format sebelumnya. Dalam kata

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. Gucci on. I go in my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah.

Temuan Pro 2, masyarakat Indonesia khususnya warga di Pulau Sulawesi diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 hari ini Senin 8 Juni 2026. Kejadian gempa bumi tersebut Temuan Pro 2 terjadi pada pukul 6.37 menit waktu Indonesia Barat, wilayah Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Dan dalam kejadian ini, BMKG mengungkapkan sejumlah kabupaten dan kota di Sulut berstatus siaga dan waspada peringatan dini tsunami. Dan ada beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Utara yang berstatus siaga dan waspada peringatan tsunami dari BMKG.

Dan diketahui pada Senin 8 Juni 2026 pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat, wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 7,7. Sementara itu, epicenter gempa bumi Temuan Pulau 2 terletak pada koordinat 5,80 lintang utara, 125,14 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, pada kedalaman 47 km.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku hemat Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

2022 Taylor Swift merilis video musik untuk single terbarunya ya, berjudul I Knew It, I Knew You, yang mana lagu tersebut ia kontribusikan untuk film Toy Story 5. Video musik tersebut 2022 sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter Jessie. Video tersebut juga sudah disaksikan ya melalui platform Spotify dan Apple Music. Dan untuk mendukung peluncuran album tersebut, tahun 2022 single tersebut ya, ia juga itu membagikan video lama dirinya di media sosial, di mana foto tersebut memperlihatkan masa kecilnya menggunakan topi cowboy merah dan juga kemeja bergambar sepatu boot. Taylor Swift juga mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu ini tuh terasa seperti perpaduan ya antara pulang ke rumah dan juga

penyelenggaraan lagu sendiri tahun 2002, Taylor Swift menyebut kalau lagu ini itu untuk karakter Jay-Z sebagai tantangan ya, sekaligus hal yang keras alami. Dia juga menyampaikan terima kasihnya kepada Andrew Stanton dan juga Andy Newman atas kontribusi mereka dalam membangun dunia musikal Toy Story. Dan dilaporkan tahun 2002 untuk edisi fisiknya sendiri ya, sudah terjual habis dengan cepat. Sementara itu, Toy Story 5 dijadwalkan akan menggelar pemutaran perdananya di tanggal 9 Juni dan akan dirilis di bioskop pada 19 Juni.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Teman Produk Rumah Produksi Skak Studio bersama Cinemart resmi memperkenalkan ya film komedi fiksi ilmiah terbaru berjudul Fofo, Teman Produk. Nah, film ini sendiri digarap sama Bayu Skak ya, menghadirkan premis unik tentang alien yang terdampar tapi terdamparnya di Madura dan bertemu keluarga lokal Teman Produk. Melalui teaser trailer yang sudah dirilis, memperlihatkan sebuah benda asing ya yang jatuh dari langit dan mengubah kehidupan sejumlah warga Madura. Kehadiran makhluk luar angkasa tersebut Teman Produk menjadi awal dari berbagai peristiwa kocak yang menjadi inti cerita film ini. Nah, dalam kisahnya ya, Muslim yang diperankan sama Tretan Muslim ini sedang menghadapi masalah keuangan. Nah, dirinya ini berusaha ya untuk mencari uang untuk melunasi biaya haji sang ibu di tengah kondisi ekonomi yang lagi sulit-sulitnya dari Teman Produk. Situasi itu tuh membuat Muslim menerima ajakan temannya Kacung untuk mencuri rel kereta api. Dan bersama Ipul mereka ini kemudian menjalankan aksi tersebut ya di malam hari. Tapi rencana mereka ini tidak berjalan mulus dah Teman Produk. Di tengah aksi pencurian, sebuah benda misterius ini tiba-tiba jatuh dari langit dan mengalihkan perhatian mereka. Nah, mereka ini lalu membawa pulang benda asing tersebut ya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Sesampainya di rumah, benda itu ternyata menyimpan sosok alien yang kemudian mengejutkan seluruh anggota keluarga Muslim. Dan teaser poster yang sudah dirilis juga Teman Produk ya menampilkan karakter utama bernama Fofo, alien yang menjadi pusat cerita film ini. Karakter tersebut digambarkan punya kepala besar ya dengan antena dan ekspresi ramah yang menjalin pertemanan dengan tokoh Muslim.

Nah, Bayu Skak sendiri kalau mengatakan kalau Vovo ini hadir ya sebagai upaya menghadirkan warna baru dalam perfilman Indonesia melalui perpaduan genre komedi dan juga fiksi ilmiah, teman padua. Karena menurutnya ya, ide cerita ini bermula dari pertanyaan tentang apa yang akan terjadi kalau alien ini jatuh di Madura dan berinteraksi dengan warga setempat. Nah, film ini diproduseri sama Bayu Skak bersama Ricky Setiawan dengan David Suwarto ya bertindak sebagai produser eksekutif. Proses produksinya sendiri menggabungkan live action dan animasi ya untuk menghadirkan karakter alien dalam cerita. Dan David Suwarto menilai kalau Vovo ini menawarkan konsep yang berbeda ya teman 22 dari kebanyakan film Indonesia, karena menurutnya kombinasi cerita keluarga Madura dengan balutan komedi fiksi ilmiah ini menjadi daya tarik utama film tersebut. Nah, selain Triathlon Muslim 82, film ini juga dibintangi sama Habib Jafar, Benedictus Siregar, Mika Syahir, dan Siti Kamaria. Menariknya lagi nih ya, sebagian besar pemain yang terlibat ini merupakan hasil proses casting langsung di Madura. Triathlon Muslim juga mengungkapkan sekitar 80% pemeran film ini ya berasal dari masyarakat lokal dan tidak semuanya memiliki pengalaman sebagai aktor. Dan Vovo ini akan menjadi film yang unik karena mempertemukan alien dengan keluarga Madura, teman 22. Film Vovo dijadwalkan akan tayang di bioskop seluruh Indonesia ya mulai 9 Juli 2026.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Tidur sudah, Kak. Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Like, tuxedo.

Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, informasi pertama. Mantan anggota grup K-pop NCT Dream, Mark Lee meluncurkan label miliknya yakni Upper Room, yang akan memproduksi konten yang mengintegrasikan musik dengan video, seni visual dan juga pertunjukan. Seperti yang diwartakan oleh channel News Asia di hari Jumat kemarin, Mark ini akan menjabat sebagai co-CEO dari label tersebut yang ia dirikan bersama dengan rekan-rekan yang telah lama bekerja sama dengannya. Sebelumnya, Mark mengejutkan para penggemar karena memutuskan untuk keluar dari NCT, di mana juga mengumumkan kehadiran platform baru melalui laman Instagram miliknya dengan memposting ulang laman akun label. Informasi terakhir, teman Pro 2, sebuah insiden ledakan terjadi di area pengisian bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Oyehe Kabupaten Nabire pada Senin siang 8 Juni 2026 saat sebuah kendaraan sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di jalur 2 dispenser pengisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan terjadi ketika proses pengisian Pertalite sedang berlangsung, namun bukan ke dalam tangki bensin tetapi ke salah satu jerigen 20 liter yang diletakkan di bagian depan kursi penumpang. Petugas SPBU yang berada di lokasi langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan penanganan darurat menggunakan alat pemadam api ringan dan menyemprotkan bahan pemadam ke seluruh bagian kendaraan untuk mencegah munculnya dampak yang lebih besar. Berkat respon cepat petugas, situasi berhasil dikendalikan dalam waktu singkat. Tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Saat ditemui di lokasi kejadian, Kasat Reskrim Polres Nabire Ibtu Bogi Transtanto membenarkan adanya kejadian ledakan yang terjadi di SPBU Oyehe tersebut, dan saat ini pihak kepolisian telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan
2: kreativitas. Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: 90.1 teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Nabire. Ya tentunya masih teman juga sama Suci di sore hari ini. Suci teman kamu teman Pro 2 di sore ceria ya, dengan tentunya teman kamu lagu-lagu yang update ya, lagu yang asik menemani kamu yang saat ini mungkin lagi beraktivitas, lagi olahraga, atau mungkin lagi apapun itu teman Pro 2 ya. Suci masih teman kamu dengan lagu-lagu yang asik banget, dan tentunya nanti akan update juga beberapa informasi buat kalian. Jadi stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabire, teman terbaik.

0: total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
5: Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Krik, krik, krik.

0: Positif Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sih, editor Piala Dunia TVRI Usman Kansong memastikan nih persiapan menyiarkan Piala Dunia 2026 di TVRI sudah mencapai 99,9% teman Pro 2. Nah, Kansong menyebut ya kalau TVRI ini sudah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan nih teman Pro 2 kelancaran Piala Dunia. Salah satunya adalah dengan menyiarkan 3 pertandingan persahabatan jelang pesta sepak bola terbesar tersebut. Nah, persiapan ini mencakup dari sisi peralatan, teknis maupun sumber daya manusia. Nah, meskipun memang masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi ya teman Pro 2, tapi Kansong ini menegaskan TVRI sudah siap untuk menyiarkan Piala Dunia. Persiapan lainnya yang dilakukan oleh TVRI antara lain adalah menyediakan host dan juga komentator ya saat pertandingan berlangsung. Nantinya ada terdapat 6 host teman Pro 2 dan sekitar 50 orang komentator yang dipersiapkan dari kalangan wartawan, pengamat sepak bola dan juga praktisi. Selain itu, teman Pro 2 TVRI ini juga dipastikan ia akan menggelar sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar selama turnamen berlangsung. Mereka juga ini sudah berkomunikasi teman Pro 2 dengan Badan Komunikasi Pemerintah serta Sekretariat Negara untuk mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan sebagai pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026, TVRI ini berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan ke seluruh penjuru Indonesia. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut akan digelar mulai 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Nah, kalau kalian sendiri teman Pro 2 nih menyambut Piala Dunia 2026, kira-kira apa sih persiapan yang sudah kamu lakukan sampai saat ini?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkaslah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

Pertemuan Pro-2 peran aktif masyarakat ini menjadi salah satu pilar krusial ya dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Melalui gerakan kolektif, publik ini bisa berkontribusi langsung memperkuat cadangan devisa dan menekan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam keterangannya, ekonom Universitas Indonesia Profesor Thalisa Aulia Falianti mengajak masyarakat untuk mengutamakan aktivitas pariwisata domestik untuk memperbaiki kinerja neraca jasa. Selain itu, perilaku konsumsi produk lokal juga ini perlu ditingkatkan ya untuk mengurangi permintaan terhadap barang-barang impor. Langkah bersama ini Teman Pro 2 juga didukung oleh penguatan kerjasama transaksi menggunakan mata uang lokal, dan strategi tersebut efektif mengurangi tekanan terhadap kebutuhan mata uang dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Di tingkat rumah tangga, masyarakat ini diimbau untuk lebih cermat dalam mengelola pengeluaran dan menunda belanja non-prioritas. Pengelolaan keuangan yang disiplin menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Masyarakat juga diharapkan ya tetap tenang serta tidak berspekulasi berlebihan yang dapat memicu kepanikan sistemik di sektor perbankan. Publik diminta menyaring informasi dengan bijak dan tidak melakukan aksi penarikan dana massal.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
5: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Ya, teman Pro 2, selanjutnya Suci putarkan Tahim video Komandangan dan Maghrib untuk Wehna Bidaya dan sekitarnya. Sekaligus juga pamit undur diri ya teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang udah pada stay tune di RRI Nabire mulai tadi siang di santai siang sampai di sore ini di sore ceria. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Kakak Martin ya, temani kamu dari sore ceria sampai nanti di segmen Jaga Malam.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Pondok Indah Papua Tengah, sidere beberapa teman yang Martin hadirkan ke ruang negara kita semua. Dan waktu terus berputar, pukul 18 lebih 17 menit. Sejanya yang kreatif masih menghiasi di ruang negara kita semua. Edisi 8 Juni 2026 ya. Gimana kabar dengan aktivitas kalian semua di hari ini? Aman-aman saja? Ya, walaupun terkadang aktivitas kita juga banyak kendalanya ya, tapi saya percaya teman-teman bahwa aktivitas kita semua bisa dapat berjalan sesuai dengan rencana maupun target kita semua punya pekerjaan di hari ini. Oke, nanti di pukul 19 ada sore ceria sesi kedua, dan juga ada jaga malam ya, dan juga ada siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan nantinya di jam 9 malam atau di pukul 21.00 ya waktu Indonesia Timur. Dan nantinya ada cerita penutup hari ya di pukul 22, dan juga nantinya ada chat music di segmen yang terakhir sebelum Pro 2 nantinya break off di ruang pendengaran kita semua. Jadi buat teman-teman ya, masih saya di sini Martin hadirkan ya musik-musik pilihan yang pastinya tidak kalah menarik ya, ke ruang pendengaran kita semua.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta Mei tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obit, Obit jangan, Obit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obit, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obit?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Produ FM.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
1: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan, keselak. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kita cukupi dulu di Jaga Malam ya. Nantinya kita akan mengikuti siaran berjaringan yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta Pusat bersama teman-teman yang nantinya akan bertugas di siaran berjaringan Mystic Life Guide.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Tama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget, bukan? Di tanggal 8 Juni, gue nemenin lo, teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini, ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini. Karena langsung diimpor dari Korea nih, teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea. Tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu. Karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita sudah ikuti siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45, Jakarta Pusat. Dan kita kembali di jalurnya Prodo FM, ya di 90.1 MHz, di segmen selanjutnya, Cerita Penutup Hari.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Prodo FM.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tembang ya yang Martin hadirkan ya di ruang negara kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di malam hari ini ya masih tetap terhibur. Ya, jadi malam hari ini juga cukup bersahabat ya. Walaupun sempat tadi sore ya agak sedikit berbeda. Tapi ya tiba-tiba cuacanya berubah ya menjadi cerah di malam hari ini.

Okay, buat teman-teman kita sedikit bagi informasi aja untuk kita semua di cerita penutup hari ini, yaitu mengenai jaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Sekarang dipertanyakan, apakah kita perlu menjaga kesehatan mental kita di lingkungan pekerjaan kita atau di lingkungan kantor kita? Ya, jawabannya ya, penting dan itu sangat berguna untuk diri kita ya. Terkadang kita ini lupa ya, lupa untuk menjaga kesehatan mental kita ketika kita berada di lingkungan pekerjaan ya. Karena teman-teman, terkadang kita dikelilingi dengan berbagai macam karakter orang ya, baik itu dari segi baik maupun buruk diri seseorang ya. Dan ya, beragam karakteristik ya dari gaya hidup masing-masing orang untuk menarik simpati kita untuk menyukai diri mereka ya. Ketika kita menyukai seseorang di tempat kerja kita, itu tidak selamanya pertemanan itu akan baik-baik saja ya. Pasti akan ada namanya baik buruknya ya kan. Tapi di sini yang kita bicarakan yaitu mengenai kesehatan mental kita ya. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga ya kan, seperti itu. Karena kadang kita udah tahu nih ya, udah tahu teman kita punya model karakternya seperti itu. Ya, tapi masih saja ya kita mau apa sih mendekatkan diri kita dengan diri mereka gitu ya. Kita udah tahu nih, circle kita di tempat kerja itu ada banyak orang-orang yang model karakteristiknya itu yang kurang menyenangkan hati kayak gitu. Tapi masih saja kita mau bergaul dengan diri mereka. Bukannya kita menjauh, malah kita mendekatkan diri kita dengan mereka. Teman-teman, dari sikap seperti inilah ya, saya cuma takut jangan sampai kesehatan mental Anda itu akan ikut terganggu, kan gitu, ya. Kenapa bisa, Martin? Kenapa bisa dengan orang-orang seperti itu kesehatan mental kita bisa terganggu? Ya bisa dong. Sampai kita tidak sadari itu bisa ya. Bisanya di mana? Berikan alasannya. Contohnya seperti apa? Gini teman-teman, saya kasih contoh ya. Kita udah tahu nih teman kita punya karakternya mungkin suka mengikut campur urusan hidup orang lain ya. Ditambah dengan gaya ucapan dia, gaya bicara dia itu suka merendahkan diri orang lain. Ya kan? Nah, kita udah tahu nih teman kita seperti itu, tapi kitanya apa? Bukannya menjauh, malah kita mendekatkan diri kita dengan diri mereka. Ditambah lagi kita yang tidak tahu faktor permasalahannya seperti apa, penyebab utamanya gimana, malah kita balik ikut membicarakan orang tersebut. Nah, sehingga apa teman-teman? Sehingga itu akan menjadi sesuatu penyakit tersendiri untuk mental kita, teman-teman. Ya, penyakitnya di mana, Martin? Penyakitnya ketika orang tersebut, ya, orang yang Anda bicarakan atau orang yang Anda gosipin, orang yang Anda merendahkan diri dia, ketika dia mendengarkan sesuatu ucapan yang kurang menyenangkan hati dia, itu akan dia balik menyerang diri Anda. Ya kan? Menyerangnya seperti apa? Menyerangnya dengan kalimatnya mungkin saja akan kembali kurang menyenangkan hati Anda. Ya kan? Ketika kurang menyenangkan hati Anda, otomatis kan akan ada feedbacknya dari kamu untuk diri mereka. Yang gitu. Nah, ketika ada baku feedback dan lain sebagainya, ya otomatis namanya orang, siapa mau diterima? Ya kan? Siapa mau terima bahasa-bahasa yang tidak menghargai? Ya kan? Bahasa-bahasa yang tidak menghormati, kan gitu. Semua orang pasti nggak akan terima, apalagi kalau gosipnya itu ya menjatuhkan, ya kan. Omongan itu memojoki seseorang atau menghina, kan gitu. Ya otomatis orang nggak akan terima lah. Ya terjadilah keributan yang tidak kita duga, ya kan. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, otomatis kan mental kita akan ikut terganggu. Kenapa saya bilang ikut terganggu? Kita akan kepikiran gitu kan. Ih coba ya, saya dari tadi tidak ikut campur ya. Kalau saya tidak ikut campur, pasti saya tidak akan kayak begini. Kayak gitu. Nah, otomatis akan terbayang-bayang dengan masalah yang saat ini kamu sedang alami. Kayak gitu. Itu yang Doran bilang teman-teman.
Jangan asal ikut campur urusan orang lain tanpa kamu tidak tahu akar permasalahannya seperti apa, disebabkannya seperti apa, kan gitu. Ya, kenapa? Cuma takut nanti kamu jadi orang yang apa? Yang pusing sendiri. Ya kan? Nah, makanya nah, itu kesehatan mental itu perlu dijaga, teman-teman. Bukan perlu dibiarin, gitu kan. Nanti kan ujung-ujung kamu yang stres sendiri, kan. Saya kan cuma dengar-dengar dari orang, ya kan. Saya cuma kan begini begitu, nggak bisa. Kalau namanya kamu sudah ikut masuk di lingkungan yang sama dan lain sebagainya, ya otomatis itu menjadi konsekuensi Anda. Itu resiko Anda. Anda kalau sudah masuk di halaman orang tanpa kamu tidak tahu akar permasalahannya seperti apa, ya sudah, kamu tanggung jawab. Ya kan? Betul nggak? Ya. Kamu udah tahu itu halaman dia, malah kamu pergi ganggu, ya kan? Ya, yang bukan halaman kamu, bukan kamu sibuk dengan kamu punya kehidupan sendiri, kamu balik sibuk dengan kehidupan orang lain. Ujung-ujung ketika orang lain balik menyerang kita, kita balik marah, kita balik menuntut diri dia. Ya, kau sudah kasar sama saya, kau sudah pukul saya, saya akan lapor kau ke ini dan lain sebagainya. Kamu sadar nggak? Ya, harga sesuatu yang paling berharga di dunia ini itu adalah harga diri. Ya kan? Kalau kamu sudah mencibir-cibir dia, sudah merobek-robek perasaan dia, manusia mana yang tidak bisa menahan emosi? Semuanya pasti akan tidak terkendali. Namanya harga diri itu perlu dipertahankan. Ya kan? Orang mana mau lihat harga diri dia diinjak-injak dengan seenak-enaknya kalian punya ucapan yang menghina, ya kan? Menyindir dan lain sebagainya. Tidak ada. Itu yang bilang, teman-teman, tidak mungkin asap itu bisa dia keluar dengan sendirinya tanpa tidak ada api yang membantu dia di belakang asap itu. Ya kan? Kenapa? Asap itu pasti akan berawal dari api. Kutikan korek, ya kan? Yang menyala terus akan menghasilkan asap dan api yang sempurna. Nah, itu, teman-teman. Ya kan? Nah, makanya teman-teman perlu menjaga kesehatan mental itu di pekerjaan itu perlu, penting, ya kan? Saya juga begitu, teman-teman. Ngapain saya mau ikut campur? Ya kan? Biarin aja itu urusan dia, bukan urusan saya, ya kan? Saya itu mau hidup sehat, bukan mau hidup penyakit. Ya kan? Saya enggak tahu permasalahannya apa, seperti apa kok saya mau ikut campur. Ya kan? Kadang gitu, teman-teman, ya. Biar deh orang mau bilang, ah Martin itu kurang bergaul sama kita, Bu. Oh ya, begini begitu. Teman-teman, zaman sekarang itu manusia itu ya, kita ini hidup selalu berpakai topeng yang bermacam-macam karakter. Di depan manis, di belakang pahit. Di depan pura-pura baik, di belakang menjatuhkan. Ya kan? Ih, selamat deh. Waduh. Dan lain sebagainya. Itu yang saya bilang, teman-teman. Kita kalau sudah terjun di dunia pekerjaan, itu kita akan dihadapkan dengan berbagai macam 1000 karakter orang. Ada yang baik betul-betul baik, ada yang baik cuma untuk mencari sesuatu. Ya kan? Ketika sesuatu itu mereka sudah dapat, sudah mereka miliki dan lain sebagainya, terkadang kita hidup ini selalu berubah-ubah. Sama dengan bunglon. Tahu kan bunglon? Dia pindah ke tempat lain warnanya beda. Begini lagi warnanya beda. Sama dengan hal karakter kita manusia. Ketika kita dapat orang yang jauh lebih baik, kita pergi mendukung dia, menjatuhkan temannya kita dengan dia seperti ini dan lain sebagainya. Itulah ya, itu yang saya bilang. Kadang saya kasih tahu teman-teman, jangan terlalu baik sama teman-temanmu. Ya kan? Teman yang sekarang kamu miliki banyak ini, ya kan? Full nih, teman kamu banyak nih. Kamu pikir dengan sebanyak teman itu dia akan banyak setia sama kamu? Gak ada, bro. Semuanya itu tipu muslihat. Besok lusa itu akan jadi penjahat dalam persahabatan kamu itu sendiri.
Jadi jangan bangga ketika kamu memiliki banyak pertemanan, ya kan? Jangan bangga, jangan merasa Anda wow gitu, jangan. Saya kasih tahu kamu, teman yang sejati itu dia tidak melihat dari segala sesuatu bentuk wujud harta maupun lain sebagainya dalam diri kita, ya kan? Nah, itu bentuk teman sejati. Tapi kalau teman yang tidak sejati, ya mereka memandang kamu itu karena kamu orangnya besar, bisa dimanfaatin, kamu orangnya beradanya lebih full banget gitu, dengan ekonomi yang fantastik, ya kan? Tapi ketika kamu akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, kita lihat orang yang banyak itu akan setia nggak sama kamu, ya kan? Nah, jadi itu yang saya bilang, jangan terlalu pede kalau punya teman banyak. Banyak teman bukan berarti kamu orangnya adalah spesial, tidak. Kamu spesial itu karena kamu banyak duit. Kamu spesial karena kamu orangnya terkenal. Coba kalau besok lusa kalau kamu udah gak terkenal, kamu udah gak punya duit, apakah orang yang banyak itu nanti akan datang melihat kamu punya kesusahan? Apakah dengan kesusahan yang kamu miliki itu orang lain atau teman kamu yang banyak itu bisa membantu dirimu? Belum tentu, bos. Ya kan? Nah, jadi itu yang saya bilang, jangan mudah percaya dengan siapapun orang dalam kehidupanmu. Ya kan? Nah, jadi itu yang saya garis bawahi. Hidup ini perlu kita menjaga kesehatan mental kita di lingkungan pekerjaan. Ya kan? Boleh kita percaya, tapi jangan percayanya 100%. Karena kalau kita percaya 100%, yang ada kita jadi orang yang bodoh. Ya kan? Nah, kamu percaya orang 100%, kamu gak tahu latar belakangnya seperti apa dan lain sebagainya, maksud dan tujuan dia seperti apa ke kita, kita gak tahu. Kita selalu percaya aja, kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Saya juga gitu. Kadang orang kalau cerita, apalagi kalau macam ada teman yang gak suka teman gitu kan, udah cerita teman satu ke teman yang lain. Ya, terkadang orang bilang, ya itu karena Martin kok punya teman dekat, ya kan? Jadi kok bela dia? Saya bukan masalah teman dekat apa tidaknya, ya. Saya tidak mau mengurusin hidup orang lain, ya kan? Hidup saya saja saya urus sudah setengah mati. Nah, kamu datang bawa hidup orang lain untuk saya urusin lagi. Ngapain? Saya ini mau hidup sehat. Jangan bikin saya berpikir yang bukan menjadi tugas saya, yang bukan menjadi masalah saya, ya kan? Ya kalau kamu gak suka apa segala macam, ya ngomong aja sama orangnya. Jangan cerita ke saya untuk kamu ngejelekin diri dia, ya. Jangan membawa masalah untuk saya yang masih banyak masalah ini, kayak gitu. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, bos. Ya kan? Nah, jadi kadang tuh saya lebih menghindar. Ya, saya nggak mau ikut campur, ya kan? Itu yang kadang orang kalau nanya-nanya terkait diri saya bilang saya orang yang nggak mau. Ya, saya lebih relax dengan diri saya sendiri, lebih santai, lebih nyaman. Ketimbang saya harus ngumpul rame-rame, terus ujung-ujung jadi penjilat, jadi pengkhianat, buat apa? Saya mau kesehatan mental saya happy fun, ya kan? Gak mau urusan urus ini, gak mau ikut campur urusan yang bukan menjadi urusan saya, ya kan? Saya kalau dikasih gaji untuk urus hidup orang lain, ya saya maulah, ya kan? Betul nggak, teman-teman? Tapi kalau gak dikasih gaji, ngapain saya mau urus hidup orang lain? Ngapain saya harus ikut-ikutan membenci orang itu? Selagi orang itu gak merugikan diri saya dan pekerjaan saya dan rezeki saya, tetap saya akan berteman. Walaupun dia orangnya mungkin orang anggap dia tuh jahat apa segala macam, biarin, ya kan? Tetap saya berteman, ya kan? Nah, gak apa-apa. Dengan jalannya waktu kita bisa menilai orang kok, baik buruknya dia seperti apa, ya kita bisa tahu, kan gitu. Kalau kita udah tahu dia orangnya seperti ini itu, ya cepat-cepat jaga jarak, ya kan? Nah, kalau dia udah baik dan lain sebagainya, kita udah tahu oh, ini orangnya begini-begini, tetap berteman aja, ya kan? Nah,
Nggak perlu kamu jaga jarak yang terlalu jauh. Dekat aja, ya kan? Kenapa? Kamu udah tahu orang ini pantas untuk kita berteman. Orang ini pantas untuk kita jadikan dia sebagai saudara kita. Kenapa? Dia memiliki sesuatu karakter yang jauh lebih baik untuk kita dengan diri dia. Gak jadi masalah kalau kita udah tahu hal dia seperti itu, gak apa-apa. Tapi kalau kurang baik dan lain sebagainya, alangkah baiknya ambil keputusan untuk kamu agak sedikit jauh dari diri dia, kan gitu. Kenapa? Karena jangan sampai sewaktu-waktu diri kamu akan dibalik serang oleh diri dia, ya kan? Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Penting banget untuk kita jaga kesehatan mental kita di tempat kerja kita, ya kan? Jadi itu yang kadang susah untuk kita menebak-nebak orang itu baik dengan kita 100%. Jangankan bawahan dengan bawahan, kadang bawahan dengan pimpinan pun seringkali koslet juga, yang gitu. Nah, itu yang saya bilang, namanya manusia tidak ada yang sempurna, ya kan? Kesempurnaan itu cuma dimiliki oleh Tuhan, ya kan? Bukan berarti kita punya pekerjaan besar, kita punya wewenang yang luar biasa, terus hidup kita rasa kita sempurna. Tidak, ya kan? Nah, kita harus mengerti dan pahami apa itu arti dari kesempurnaan dalam hidup itu, ya kan? Walaupun kau banyak harta, walaupun kau memiliki jabatan yang besar, tapi kalau hatimu pahit untuk orang, ya kan? Itu sama saja kamu tidak sempurna di mata Tuhan dan di mata orang lain, ya kan? Buat apa kita punya segalanya, tapi kalau hati kita masih pahit untuk diri orang lain? Untuk apa mata kita ini masih tertutup ketika kita memiliki segalanya dalam hidup kita? Ya kan? Buka dong mata kita untuk melihat orang di bawah kita itu. Ada yang susah, kita bantu. Ada yang membutuhkan ini itu, kita ulurkan tangan kita untuk memberikan sesuatu yang mungkin saja dia minta bantu pada diri kita. Kasih, ya kan? Nah, jadi kan saya bilang, apa itu arti kesempurnaan dalam hidup kita? Nah, kalau kita udah paham dan memaknai arti kesempurnaan itu dalam hidup kita, maka kita tahu hidup kita sebenarnya itu seperti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini ke depannya. Jadi tadi saya bilang, teman-teman, hati-hati ya. Kesehatan mental itu penting banget untuk kita jaga di lingkungan kerja kita, ya. Ya. Jangan terlalu menghabiskan waktu untuk ngegosip orang. Jangan menghabiskan waktu cuma untuk menghujat orang lain. Pakailah waktu Anda untuk bekerja cari rezeki yang halal. Pakailah waktu Anda untuk bersolok hari yang baik untuk masa depanmu yang sukses. Ya kan? Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, itu kadang ada beberapa teman-teman, kenapa kamu malas keluar nongkrong-nongkrong sama kita, kok kenapa gak mau ikut-ikut kita? Saya bukan masalah gak maunya, saya ini mau hidup sehat. Mental saya mau baik-baik saja, karena saya juga ini sumbu pendek, Pak. Tahu sumbu pendek toh? Nah, itu sudah. Satu kali korek, manyala-manyala sudah saya. Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Jadi itu yang saya malas, teman-teman, ya. Saya saja kalau di rumah, ya, di tempat tinggal ke saya kan banyak orang-orang seperti itu. Ya, saya lebih menenangkan diri saya dengan kegiatan sehari-hari saya di luar rumah. Entah itu jalan sama istri, anak pergi main time zone, atau mungkin jalan main di keluarga, itu aja. Tapi kalau untuk mau duduk ngegosip hidup orang lain, untuk menjelekkan dan lain sebagainya, saya bukan tipikal orang seperti itu, ya. Ya, itu yang, ya, mau gimana lagi ya, teman-teman, ya. Itulah hidup, kita tidak bisa melarang orang untuk menutup mulut dia untuk bicara tentang baik buruknya diri kita, ya kan? Yang penting kita tetap berpikir yang positive thinking, ya kan? Yang penting kita tetap menjaga jarak dengan mereka. Ketika kita udah mengetahui karakternya seperti itu, ya udah jauhin aja cepat-cepat, gitu kan?
batasi pergaulanmu dengan diri dia, kan gitu. Terserah dia mau bilang, ih kau tuh sombong sekali, kau sudah tidak mau ini. Biarin, demi kesehatan mental pak, jauhin aja, ya kan. Demi mengontrol sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, ya kan. Jauhin aja, gak apa-apa kok, ya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya tahu teman-teman saat ini sedang mengalami masalah dengan teman, ya kan. Sedang mengalami masalah di tempat kerja. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Masalah yang saat ini kamu hadapi itu cuma sesaat. Tapi ingat, ketika masalah itu udah selesai, udah clear, udah kamu jaga jarak dengan orang tersebut. Jangan terlalu baik deh, ya kan. Jangan terlalu polos-polos amat, ya kan. Sedikit-sedikit jadi preman lah, ya kan. Itu saya kadang tuh gini teman-teman, saya itu heran ya. Kenapa orang selalu identik orang bertato itu orang yang sadis, orang yang jahat, ya kan? Teman-teman, tidak semua orang bertato itu orang jahat. Coba kamu lihat di dunia ini, yang paling jahat siapa? Orang bertato apa orang yang tidak bertato? Saya mau nanya. Yang lebih jahat itu orang yang tidak bertato ketimbang bertato, teman-teman. Kenapa? Kenapa? Orang yang tidak bertato itu jauh lebih jahat daripada yang bertato. Karena mereka punya tipe muslihat itu jauh lebih licik daripada orang yang bertato. Jadi tidak selamanya orang bertato itu orang yang jahat, orang yang preman. Ya kan? Jadi hati-hati dengan tipe muslihat seseorang untuk mau menjatuhkan dirimu, untuk mau menghina dirimu. Hati-hati, teman-teman. Tidak semua orang bertato itu identik dengan orang yang jahat. Ya kan, banyak di dunia ini, ya kan, orang selalu mengecap orang yang bertato orang yang jahat. Padahal coba kamu lihat kenyataan realita hidup yang kita lihat saat ini, kebanyakan orang jahat itu terletak pada orang yang tidak bertato. Jadi yang saya mau bilang, kamu lebih pilih mana, ya kan? Hidup ini merupakan pilihan. Nah, jadi tadi saya bilang, hati-hati teman-teman. Jangan mudah percaya sama orang. Ya kan? Jangan kamu mau ditakuti dengan orang. Santai aja, ya kan? Kalau kamu penasaran, oh ini orangnya, wah, preman betul ini, bertato, rambutnya gondrong, ya kan? Kamu cari tahu dulu. Jangan-jangan dia jauh lebih baik daripada temanmu yang polos-polos lugu-lugu tapi jauh lebih menghanyutkan. Ayo, kamu pilih mana? Ya kan? Betul nggak? Ini kita bukan bicara romong kosong. Bukan kita mau bicara menghujat atau apa segala macam. Enggak. Tapi ini kita bicara masalah realita hidup yang sebenarnya yang terjadi. Ya kan? Kebanyakan orang selalu menilai orang itu dari casingnya. Ya kan? Wih, tatonya keren banget. Wih, aduh, seram sekali nih orang ini. Tampang dia boleh seram. Tapi coba kalau kamu kenal dia lebih dalam, mungkin dia akan jauh lebih baik daripada teman kamu yang polos-polos lugu tapi punya rencana yang jahat untuk menjatuhkan dirimu. Ya kan? Nah, jadi hati-hati teman-teman. Nah, jadi jaga kesehatan mental itu penting banget teman-teman. Penting banget untuk kita jaga kesehatan mental kita di lingkungan kerja. Ya. Saya bicara begini karena memang kenyataan hidup. Saya dulu di Jakarta, saya punya teman-teman itu banyak preman lagi. Tatonya sampai wus, tindik-tindiknya tuh di telinga sampai lingkar-lingkar. Tapi nyatanya orangnya baik, asik banget gitu kan. Malah mereka bilang sama saya, "Bang, kenapa lu mau berteman sama kita?" Ya saya jawab aja simple. Ya saya pengen aja hidup punya banyak teman yang gitu. Tapi bang, kalau orang lihat kita kayak gini kan, dianggap kita ini orang jahat. Ya itu orang lain. Kalau saya, enggak kan? Gitu. Ya juga sih bang, kamu nggak anggap kita sebagai orang jahat. Kalau kamu anggap orang jahat, kamu nggak mungkin mau berteman dengan kita. Nah, tuh kamu udah dapat jawabannya. Ya banyak teman saya nggak bertato tapi jauh lebih jahat daripada kalian. Punya inisiatif yang buruk untuk mau menghancurkan diri kita, ya kan? Nah, jadi itu yang saya bilang,
Kamu bertato, kamu preman, tapi kamu punya hati yang baik untuk menolong sesama. Nah, orang yang tidak bertato kebanyakan suka punya niat jahat untuk menghancurkan hidup orang lain. Jadi pilih mana, kan gitu. Jadi sudah, teman saya dia bilang, ya juga sih bang ya, kadang juga kita nih hidup harus perlu hati-hati ya, jangan begini begitu ya, ya iyalah gitu kan. Jadi jangan kita mau ditipu dengan casingnya bos, ya kan. Nah, ini bukan saya bela teman-teman kita yang suka pakai tato-tato ya. Enggak, tapi ini memang kehidupan yang saya lalu sampaikan gitu, yang sudah saya alami di tempat sekitar saya dulu, ya kan. Ada ya, gitu. Ya. Nah, itu yang apa ya, sih? Susah ya, teman-teman, susah banget kalau kita bisa dapat teman yang setia sama kita. Susah banget dapat teman yang bisa jujur sama kita. Ya, apalagi zaman sekarang, tipu muslihat jauh lebih bahaya, ya kan. Jadi itu yang saya kadang ya mau menjaga kesehatan mental saya, itu saya lebih banyak itu mendengarkan musik, ya kan, refreshing di luar, ya kan. Daripada saya mau pusing sana pusing sini, satu datang cerita ini cerita itu, ya pusing saya. Ya saya kadang itu saya bilang sama teman-teman saya, udahlah jangan cerita orang, ya kan, capek saya ini, dosa saya banyak gini. Teman-teman, kita semakin cerita keburukan orang lain, semakin banyak dosa yang kita miliki, ya kan? Dosa kita udah banyak, ditambah lagi bawa dosa yang bukan menjadi milik kita. Capek ngurus hidupnya, ya kan? Jadi kebanyakan teman-teman saya itu, ya gitu deh, teman-teman, ya. Ah, Martin itu bela dia jadi, karena dia begini-begini dan sebagainya, ya. Ah, bro, kok kan temannya tuh begini-begini, jadi pasti kok tidak mau dengar dia punya ini apa segala macam. Udahlah, biarin aja, ya kan. Nah, saya malah, saya punya hidup aja ada susah-susah baik. Baru kamu mau datang dengan kehidupan orang lain yang bukan menjadi kewajiban saya untuk saya urus dia, ya kan. Keluarga saja bukan, kalau teman iya teman, ya kan. Ngapain saya mengurus hidup dia? Dia mau kayak gimana, mau apa segala macam, itu urusan pribadi dia. Mau baik buruknya itu urusan dia. Yang penting dia tidak merugikan pekerjaan kita dan rezeki kita. Udah, berteman aja lah, ya. Selagi dia tidak menjatuhkan kita, dia tidak menghina kita, berteman aja, bos, ya kan? Nah, jadi masalah. Ketika kita tahu dia punya karakter, nanti akan ada yang buruk, ya udah cepat-cepat jaga jarak, kan gitu. Hidup kan simpel, bos, ya kan? Yang salah ditinggalkan, yang baik ya diambil, kan gitu. Jadi ngapain repot? Hidup itu jangan direpot-repotin, teman-teman ya. Jadi itu yang apa ya, teman-teman perlu ketahui hal seperti itu ya. Jadi kalau ketika ada teman-teman punya masalah di hari ini dengan teman-teman kamu di kantor ya atau di sekolah, ya udah biarin aja teman-teman ya. Dia mau cerita kejelekan kita model seperti apa segala macam, ya udah biarin aja, ya kan. Ya, tapi Martin itu sakit sekali kalau dia menceritakan tentang diri kita yang tidak benar. Hey, saya kasih tau kamu, manusia punya mulut itu tidak bisa kita tutup, ya kan? Tidak apa-apa, ya kan? Tidak ada masalah, terima aja lah, ya kan? Nah, sejago-jagonya manusia memfitnah.

aku difitnah. Alah, difitnah aja kok nangis. Sakit, Martin. Aku difitnah sama teman aku sendiri. Aku digini-gituin di depan pimpinan. Terlalu lebay. Terlalu lebay, ya. Terlalu mengasah mental Anda. Sedikit jadi preman lah. Ya kan, harus baja, mental harus baja gitu kan. Alah, gitu aja aku nangis. Ya, ono opo to lele. Tuh, ngapain sampai nangis tuh, bentuk. Happy-happy wae tuh. Dia bilang, iya Martin, aku tahu kan, aku senang, aku tidak punya masalah. Woi, siapa bilang saya tidak punya masalah? Ada masalahku, tapi saya tetap happy, ya kan? Tetap saya jalani hidup ini rasa penuh syukur, ya kan? Nah, jadi itu dia bilang, ngapain mau tanggapi orang punya omongan jelek, ya kan? Nah, ah, Martin tuh orangnya gini-gini gitu, bu, gini-gini. Bodoh amat, ya kan? Ngomong ngejelekin ke kamu apa ke itu urusan lo, bukan urusan saya, ya kan? Nah, karena saya nggak bisa menutup mulut kalian, saya nutup yang satu, yang lain buka, jadi susah, ya kan? Ya udah, yang penting tetap berpositif thinking aja dan kerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita di pekerjaan, selesai kan? Biarkan tinggal pimpinan yang menilai. Yang baik pasti pimpinan tahu, yang buruk pasti pimpinan juga tahu, ya kan? Nggak perlu kita ngajar pimpinan pahami kita, nggak perlu mengajar pimpinan untuk bisa mempercayai diri kita. Udah biarin aja, kita kan semua sudah bisa memahami dan berpikir yang baik untuk sesuatu hal yang positif, kan gitu. Jadi santai aja, ya kan? Nggak usah dipusing-pusingin, nggak usah di gini gituin, nggak usah, santai aja, ya teman-temannya, ya itu dong. Dan saya bilang teman-teman, kadang yang membuat kita ini tidak bahagia itu, ya lupa untuk membahagiakan diri kita itu karena kita selalu sibuk dengan hidup orang lain, ya kan? Kita terlalu sibuk ngurusin diri orang lain, ya kan? Sehingga kita lupa untuk membahagiakan diri kita. Gitu. Nah, oleh sebab itu, ayo kembali membahagiakan dirimu dulu, ya kan? Nah, jangan kamu sibuk dengan orang lain punya kebahagiaan. Urus dulu kebahagiaanmu, ya kan? Nah, jadi itu, teman-teman, ya. Apa yang kamu pikirkan lagi? Udah, gak usah dipikirin ya. Santai ya. Yang saya bilang, baru gitu aja kok sudah lemah, baru gitu aja kok sudah lembek banget gitu ya. Harus tahan banting dong, mental harus baja.

Oke, jadi apa saya itu yang bisa saya bagikan, yang baiknya untuk teman-teman, yang tidak baiknya ya mari kamu tinggalkan teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, yang dimana ya kita harus perlu ya memikirkan diri kita punya kesehatan mental ya. Jangan terlalu sering-sering ikut campur urusan orang lain yang bukan menjadi urusanmu ya. Kalau saya tuh begitu teman-teman ya, saya tuh orangnya malas, capek ngurusin hidup orang lain ya kan. Saya bukan kenalan aja kalau di luar, yuk bro kita nongkrong yuk bu, gini gitu gitu dan sebagainya ya. Saya tuh pernah teman-teman, saya pernah tinggalin beberapa teman saya ya di tempat tongkrongan ya, yang ngebahas itu temannya kita sendiri teman-teman ya, itu dijelekin sampai di ini itu, sampai saya bilang sama teman saya ya, bro saya pikir kita nongkrong ini kita happy-happy ya kan, ah kita kan nongkrong ini kita ketawa ketiwi kan. Emang betul kita ketawa ketiwi, yang kita ketawa ketiwi ini kan di orang lain, bukan lelucon yang mop-mop yang kita bikin-bikin kan gitu. Udahlah, kalau kamu cerita teman-teman kita yang seperti begitu dan lain sebagainya, mendingan saya pulang aja deh, ya kan? Buang waktu saya, ya kan? Saya lebih bagus waktu saya dipakai untuk kerja daripada saya duduk ngeceritain orang, kan gitu. Kalau cerita yang baik dengan pencapaian kesuksesan dia, ya saya mau deh.

Kenapa? Saya mau belajar, ya kan? Belajar trik jadi orang sukses itu seperti apa? Saya ambil, ya kan? Dari setiap kalimat-kalimat yang kalian bagikan, saya ambil untuk saya belajar kembali, ya kan? Tapi kalau kamu cuma mau menjeleki, mau menghina dan lain sebagainya, lebih bagus saya pulang, bro, ya. Ya teman saya bilang, ah kok ini tidak setia kawan, jangan-jangan kok ini dapat teman dekat ke apa? Sebenarnya enggak, saya bukan masalah teman dekat apa tidaknya, ini merugikan waktu saya. Saya punya waktu bukan habis untuk ngurusin hidup orang lain. Saya kalau ngurusin hidup orang lain kasih gaji saya mau. Tapi kalau enggak kasih gaji saya, apa keuntungan saya cerita orang? Ya kan? Enggak ada keuntungannya saya ngejelekin teman kita. Ya kan? Yang ada rugi untuk diri saya, dosa tambah lagi untuk saya, kan gitu. Nah, sampai teman saya bilang, ya kok mentang-mentang Pak Pendeta jadi, kok ini pintar, ya kan? Kok pintar bicara yang tentang firman? Saya bukan bicara masalah firman, saya bicara masalah hati ke hati, ya kan? Coba kalau sebaliknya orang yang ceritain jelek dirimu, ya kan? Nah, apa kamu mau terima? Pasti enggak dong, apalagi ceritanya tidak berdasarkan dengan kenyataan. Ya, ya teman-teman, ujung-ujung saya pergi, tinggalkan teman saya, ya. Saya udahlah, ya. Kalau kamu masih mau duduk cerita orang yang tidak-tidak, saya pulang. Saya pulang, teman-teman. Saya berdiri dari tempat tongkrongan. Ya, sampai ada teman saya bilang, Martin, kenapa kau pulang? Enggak, saya enggak suka. Kayak gitu. Kita ini manusia ini masih banyak kekurangan. Jangan kita duduk cerita orang lain punya kekurangan. Kita datang ke sini untuk mau happy-happy. Bukan mau duduk cerita keburukan maupun kejelekan orang lain. Biarlah, itu urusan dia, bukan urusan kita kok. Gitu. Malah saya kalau duduk cerita kayak gini, ya udah saya pulang, angkat kaki. Ya, ya. Dan ya saya bayar pakai uang saya, ya. Walaupun teman-teman bilang nggak usah bayar, nanti ada teman yang bayar karena kita udah kumpul-kumpul kan. Nah, saya bilang nggak, saya nggak mau merepotkan diri orang lain. Selagi saya masih bisa bayar ya saya bayar sendiri aja nggak apa-apa, kayak gitu. Saya nggak mau ketika saya nggak bayar nih, besok lusa saya diceritain. Saya nggak mau dong. Ya, sesusah-susahnya hidup kita, tapi harga diri itu perlu kita pertahankan. Ya kan, jaga harga diri kita itu punya nama baik yang luar biasa. Ya kan. Ya sudah, saya keluar. Teman tersebut telepon saya, bro, saya minta maaf sudah cerita teman kita begini-begini. Saya sudahlah, saya sudah ada apa sih, sudah ada tamu, saya nggak mau bicara sama kamu lagi, nanti aja lah kita bicara ya. Saya ada sibuk ya, saya padam karena itu sudah saya malas. Kalau kita cuma duduk ngobrol cerita kejelekan orang ini gitu dan lain sebagainya, saya nggak mau dong, ya kan? Ceritanya coba cerita yang menghasilkan duit ke ini menghasilkan dosa. Ya kan, percuma dong kita rajin beribadah, tapi kalau mulut kita tidak berdasarkan ibadah kita, ya sama saja omong kosong, ya kan. Kadang orang bilang kita beribadah itu untuk mengurangi dosa kita. Memang betul ya, kalau orang menilai kita apa menilai bahasa itu memang betul, tapi apakah mulut kita ini mengurangi dosa kita lagi apa tidak, kan gitu. Dan saya bilang, tak salah-salah bicara. Jadi itu sudah ya teman-teman ya. Jadi tetap beroptimis ya, tetap kuat dan tetap sabar ya. Sejelek-jeleknya orang menceritakan kejelekanmu, tetap kamu tanggapi yang baik aja ya. Kalau memang itu betul kenyataanmu dan lain sebagainya, ya udah kamu terima aja. Ya, terima dan cepat-cepat menghindar. Tapi kalau tidak berdasarkan kenyataanmu, tidak perlu kamu menyimpan itu sebagai sakit hatimu. Tidak ada gunanya kamu simpan itu, ya kan? Dan ingat, tetap selalu menjaga jarak dengan orang-orang yang mungkin saja memiliki karakter pribadi yang kurang menyenangkan hati orang. Ya kan? Itu yang bilang teman-teman. Lebih bagus kita punya teman 3 atau 2 orang, tapi dia mampu bisa menjadi teman yang luar biasa untuk kita, daripada punya teman banyak tapi kalau semuanya punya maksud tujuan yang berbeda untuk menyakiti hati kita, mengkhianati diri kita dan lain sebagainya. Lebih bagus kita tinggalkan orang-orang seperti itu dan mulailah dengan kehidupan yang jauh lebih baik untuk dirimu, punya kesehatan mental. Oke? Okay? Oke okay lah.
Oke, nanti kita akan melangkah ke segmen selanjutnya di Judge Music. Jadi thank you banget buat teman-teman semua. Dan selamat berapa aja untuk kita di malam hari ini.

Obrigado. Cara, essa música é linda demais, não é? Muito linda.

Dari jalan mereka nomor 7 Pak Nabi Repa Potengah, kita cukup doa kebersamaan kita di hari ini. Dan apabila masih ada kekurangan apapun kesalahan, tetapi disengaja maupun tidaknya, hati minta maaf yang sebesar hebat atas semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 8 Juni 2026.

Selamat malam bagi para pendengar setia RRI Pro 2FM Nabire dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami Anda masih dengarkan di kesempatan saat malam hari ini. Dengan terdengar irama lagu ini, maka saya sudah bersama kami menemani Anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini dengan berbagai macam informasi maupun hiburan yang sudah kami hadirkan untuk Anda semua. Dan apabila masih ada

satu kurang maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya dalam menghadirkan informasi maupun hiburan, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar saya buat anda semua. Dan nantinya kita akan bersua esok hari di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kini terima salam sunnah kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Jadi si siaran 8 Juni 2026 bertepat di hari Senin, saya di sini Martin bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 20% teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Suci siaran pagi hari ini edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Pagi hari ini Suci mau cewek selamat pagi aja buat kalian. Selamat beraktivitas dan juga memulai aktivitas kalian di pagi hari ini. Menemani kamu teman Pro 2 ya di Selasa pagi ini. Suci temani kamu dengan jazz musik dulu ya sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Produa.

0: Pro2FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Bu Hama, hati bisa ya?
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bill sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Apa Pak Lek?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
4: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Aku tahu

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Prodo FM.
1: Waktu Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2, informasi pertama turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Abide tahun 2026 siap bergulir. Ajang yang menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola potensial tersebut dijadwalkan dibuka secara resmi pada 9 Juni 2026 di lapangan Sabta Marga Kodim 1705 Nabire. Ketua Panitia Bupati Cup 3, Anton Wambrau, mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan turnamen telah mencapai 100%. Panitia kini tinggal menunggu pelaksanaan seremoni pembukaan yang akan dihadiri berbagai unsur pemerintah, TNI Polri, serta masyarakat pecinta sepak bola di Kabupaten Nabire. Ia menjelaskan bahwa berbagai persiapan teknis termasuk pelaksanaan technical meeting dan pembagian grup peserta telah diselesaikan sebelumnya. Sebanyak 24 tim peserta siap, dipastikan siap bersaing memperebutkan gelar juara pada turnamen bergengsi tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, Badan Gizi Nasional berkomitmen akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Nani Sudaryanti Deyang usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Dalam hal ini diungkapkan Nani, yakni terkait jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah. Berdasarkan data yang diperolehnya, saat ini terdapat 27.877 dapur SPPG di berbagai daerah. Lebih lanjut, Nani menuturkan kehadiran SPPG yang tidak merata tersebut operasionalnya akan dilakukan evaluasi. Hal ini ditegaskan Nani untuk memastikan manfaat kehadiran SPPG dalam pemenuhan pelaksanaan program prioritas MBG. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Iya, elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produwebel. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produwebel. Produwebel.

Masih di Produan Abi, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci, teman Produa di pada pagi hari ini ya. Siapa nih teman Produa yang pagi-pagi suka banget ya berjemur ya, menikmati matahari pagi teman Produa. Kita tahu ya kalau matahari ini kan merupakan sumber vitamin D ya, yang penting banget dan juga berperan mendukung berbagai fungsi tubuh setiap harinya. Nah, meskipun demikian teman Produa, sebagian orang ini kadang-kadang lebih memilih ya untuk menghindari sinar matahari karena memang cuaca panas dan rasa kurang nyaman saat beraktivitas di luar. Padahal ya teman Produa, kurangnya paparan sinar matahari ini tuh bisa meningkatkan resiko kekurangan vitamin D yang berdampak pada kesehatan tubuh. Nah, ada beberapa dampak ya yang terjadi ketika tubuh itu tuh jarang mendapatkan paparan sinar matahari. Yang pertama teman Produa, bisa memicu gejala depresi karena paparan sinar matahari ya ini tuh membantu tubuh untuk memproduksi serotonin, hormon yang berperan menjaga suasana hati tetap lebih baik teman Produa. Dan ketika paparan sinar matahari ini berkurang ya, resiko penurunan mood dan juga gejala depresi bisa meningkat pada seseorang. Lalu bisa juga nih teman Produa ya mempengaruhi kesehatan jantung. Ketika tubuh kekurangan paparan sinar matahari, produksi vitamin D ini itu bisa menurun sehingga mempengaruhi kesehatan jantung. Dan kondisi tersebut teman Produa bisa meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular apabila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu ada juga osteoporosis teman Produa ya, karena vitamin D yang diperoleh dari paparan sinar matahari ini kan membantu sekali ya menjaga kesehatan dan juga kekuatan tulang setiap hari. Nah, asupan vitamin D yang cukup ini bisa sekali ya membantu menurunkan resiko osteoporosis serta berbagai gangguan tulang lainnya. Dan terakhir ini ternyata bisa berisiko memicu multiple sklerosis teman Produa. Kurangnya paparan sinar matahari yang menyebabkan rendahnya vitamin D ya dikaitkan dengan meningkatnya resiko multiple sklerosis teman Produa. Nah, multiple sklerosis ya merupakan penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh ini tuh menyerang jaringan sehat saraf. Dan pada kondisi ini sistem kekebalan merusak mielin ya yang berfungsi melindungi saraf di otak dan juga sumsum. Kerusakan tersebut bisa mengganggu pengiriman sinyal saraf ke berbagai bagian tubuh sehingga memicu beragam gejala. Nah, meskipun penting bagi kesehatan teman Produa ya, paparan sinar matahari tetap perlu diperoleh dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebih ya. Kamu bisa meluangkan waktu untuk beraktivitas di luar ruangan dan membantu tubuh memperoleh manfaat sinar matahari secara optimal.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Pro 2 FM.
7: Teman.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya teh es.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Pradu Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pradu di pagi hari ini ya, Suci mau sampaikan dulu informasi perakhiran cuaca. Untuk hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026, teman Pradu. Nah, informasi perakhiran cuaca kita mulai dulu ya, dari Pulau Sumatera, teman Pradu. Di Kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang, hari ini tuh diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Tanjung Pinang ini hari ini teman Pro 2 ya, diperkirakan akan turun hujan disertai petir. Dari Pulau Sumatera kita berlanjut lagi teman Pro 2 ke Pulau Jawa ya, di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Dan lanjut lagi kita ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di Kota Denpasar hari ini diperkirakan akan berawan, sementara di Kota Mataram akan berkabut dan Kota Kupang akan cerah berawan. Lanjut lagi ya teman Pradu, kita ke Pulau Kalimantan. Di Kota Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan teman Pradu. Sementara di Kota Banjarmasin hari ini akan berawan. Di Pulau Sulawesi, Kota Mamuju, Palu dan Gorontalo hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Kota Makassar akan berawan tebal dan Kota Kendari hari ini diperkirakan akan berkabut. Lanjut kita ke Maluku dan Papua ya teman Pulau 2. Di Merauke dan Jayawijaya hari ini diperkirakan berawan ya. Sementara di Kota Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura dan juga Nabire teman Pulau 2, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. So, teman Pro 2 buat kamu yang hari ini bakal beraktivitas di luar ruangan seharian, jangan lupa untuk membawa jas hujan buat kamu yang naik motor ya. Terus juga jangan lupa pakai pakaian yang hangat dan minum vitamin, teman Pro 2.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Oh. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
6: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 film dukung magang ya, siap meramaikan layar bioskop Indonesia mulai tanggal 18 Juni 2026. Nah, film ini teman Pro 2 mengusung genre horror komedi dan menggabungkan unsur supernatural dengan kisah anak muda yang dekat banget ya sama kehidupan sehari-hari. Nah, cerita film ini berpusat sama Raka ya, seorang mahasiswa yang diperankan sama Jevan Nathanio. Nah, Raka ini digambarkan teman Pro 2 sebagai sosok yang rasional dan hanya ingin segera menyelesaikan skripsinya biar cepat lulus kuliah. Tapi kehidupannya tuh berubah teman Pro 2 saat Raka ini tuh pulang ke desa Kalimati bersama dengan Sekar yang diperankan sama Hana Saraswati. Sekar ini merupakan mahasiswi cerdas ya yang punya tanggung jawab besar sebagai penerus tradisi keluarganya. Nah, masalah ini mulai muncul teman Pro 2 ketika kesalahan yang mereka lakukan tanpa sengaja membebaskan kuntilanak hitam yang selama 12 tahun ini dikurung teman Pro 2. Situasi tersebut memaksa Raka ya harus terlibat dalam berbagai peristiwa mistis yang berada di luar logikanya. Nah, untuk memperbaiki keadaan teman Pro 2, Raka ini akhirnya berguru ya sama Mbah Jambrong, seorang dukun legendaris yang diperankan sama Adi Sudirja. Nah, pertemuan antara mahasiswa galau dan dukun berpengalaman itulah yang menjadi sumber berbagai momen komedi dalam film ini. Jevan Nathanio sendiri menilai kalau karakter Raka ini cukup dekat ya dengan kehidupan generasi muda saat ini. Karena menurutnya Raka ini merupakan sosok yang berusaha menyelesaikan masalah secara logis, tetapi justru berhadapan dengan dunia yang sulit dijelaskan sama akal sehat. Sementara itu Hana Saraswati menyebut kalau film Dukung Magang ini sebagai film yang ringan dan menghibur, dan berharap cerita yang disajikan ini juga bisa dinikmati berbagai kalangan terutama sama penonton muda.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Comienza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
4: Teman

82 boy group asal Korea Selatan Treasure kembali mengembrak industri musik melalui peluncuran mini album keempat mereka yang berjudul New Wave. Nah, dirilis resmi tanggal 11 Juni kemarin ya teman, 11 Juni. Karya terbaru dari grup bentukan YG Entertainment ini langsung menorehkan prestasi gemilang dengan mencatat angka pra-pemesanan atau pre-order yang menembus lebih dari 1 juta kopi sebelum albumnya resmi dipasarkan. Nah, tingginya antusiasme para penggemar di seluruh dunia, teman Pro 2 ya, juga terlihat dari hari pertama perilisan album fisik mereka ini langsung laku keras ya, hingga terjual hampir 600 ribu kopi. Tapi dominasi Treasure ini tidak hanya berhenti di penjualan fisik, teman Pro 2. Lagu utama mereka yang bertajuk If I juga ini sukses menguasai pasar digital dengan memuncaki tangga lagu populer Jepang, serta menyapu bersih posisi nomor 1 di chart iTunes berbagai negara. Nah, comeback ini teman Pro 2 ya menjadi momentum penting yang menandai arah baru dalam perjalanan karir Treasure. Perubahan konsep yang signifikan ini tuh terlihat sangat menonjol teman Pro 2 dalam video musik dan juga video performa lagu If I yang mengusung tema visual hitam putih yang sangat modis atau stylish. Nah, konsep baru ini pun langsung dibanjiri pujian ya dari para penikmat musik dan juga tentunya para penggemar. Nah, untuk secara musikalitas sendiri, teman Pro 2, lagu If I ini menyuguhkan aransemen hip-hop yang memang kental ya dan dinamis. Karakter musik yang kuat ini seolah membawa angin segar sekaligus mengingatkan kembali para penggemar pada akar warna musik khas original yang menjadi identitas utama YG Entertainment.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this long try sitting.
5: Come on. Bring them out, hey.
6: Produe FM.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.
6: Produe FM.